Tinotsvakanyasha pamberi penyu Jesu. Tinotsvakanyasha pamberi penyu Baba. Kuti tigone kurarama utsvene. Kuti tigone kurarama upenyu unofadza imi. Baba tega tigone. Tibatsirei Mwari. Tigone kusimudzira meso edu kudenga. Kwamuri.